0: sunana Jamila Ahmad wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane, ina yin waka ko da aka jina yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba, kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne. Kin san lamari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki nayi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka, yaya kike hada wannan aiki da kuma raino?
0: To wallahi maganar jariri dai, yanda nake hada raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannuna, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

0: Promix.
1: To Madela, yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirya fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukan su.

0: Sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane, ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba, kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne. Kin san lamari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki nayi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi magana jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannu na, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

0: Promix.
1: To Mandela, yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirye fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukan su.

0: sunana Jamila Ahmad wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane, ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba, kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne. Kin san lamari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki nayi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi maganar jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannu na, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

fito madalla. Yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirye fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukan su.

0: Isa.
1: Sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane, ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji, Allah shi ke da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba, kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne. Kin san al'amari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki na yi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
2: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
1: To wallahi magana jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannu na, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

0: Sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane. Ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba. Kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne, kin san al'amari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu akasin haka. To ba daina aiki nayi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka. Yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi maganar jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannuna, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

0: Promix.
1: To Madela, yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika inda kamfanin shirye fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukansu.